0: indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
12: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
13: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
14: Kebobolan? Mens tahu?
13: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
14: Velpo?
13: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
14: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
13: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
14: seperti kita-kita.
13: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
12: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Bang dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Kandungan vitamin C yang bersifat antioksidan tersebut mampu melawan radikal bebas pemicu terjadinya penyakit jantung. Tidak hanya itu, buah dengan cita rasa asam dan manis ini juga mengandung kalium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, sehingga dapat meminimalkan resiko terkena serangan jantung dan stroke.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dari istighfar. Imam Ibnu Hasir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderat FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Kandungan vitamin C yang bersifat antioksidan tersebut mampu melawan radikal bebas pemicu terjadinya penyakit jantung. Tidak hanya itu, buah dengan cita rasa asam dan manis ini juga mengandung kalium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, sehingga dapat meminimalkan resiko terkena serangan jantung dan stroke.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat pagi, kerabat Moderat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Dan di luar sudah lumayan terasa ya, anget-anget panas gimana gitu. Semoga tetap semangat aja yang sedang beraktivitas di tengah cuaca yang seperti ini ya, tetap semangat aja. Yang aktivitasnya juga di dalam ruangan gitu, juga tetap bersemangat aja. Ditemenin sama Lida dengan tembang-tembang dangdut pilihan, tentu saja koleksi dari Moderat FM Madiun ya. Silakan bergabung, Lida tunggu sampai tuntas di jam 2 siang ya, kerabat Murato. Informasi menarik dan terkini juga sudah siap untuk dihadirkan. Oke, langsung yuk kita ke tembang berikutnya. Ada Siti Badriah, Nikah Sama Kamu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
7: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
6: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wah.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wingsfood.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Betul sekali ya, apapun itu bisa ditimbal balikin gitu ya. Seseorang di hatimu, kalau ada seseorang di hatimu, udah pasti ada seseorang juga di hatiku. Gitu ya. Oke deh, kerabat moderator, nih ada upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Madiun yang akan diinformasikan ya. Jadi kali ini terus dipacu hingga penghujung tahun anggaran. Hingga Selasa, kerabat moderator, kemarin ya, realisasi penerimaan PKB tercatat berada di angka 79%. Sementara itu, capaian bea balik nama kendaraan bermotor PBNKB menyentuh kisaran 76%. Pemkot Madiun turun tangan langsung untuk menggenjot tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun, Jarianto, mengungkapkan pelaksanaan operasi gabungan penertiban lalu lintas dan juga pajak kendaraan di Jalan Jawa menjadi salah satu strategi taktis untuk mengakselerasi sisa penerimaan. Giat terpadu tersebut menggalang kolaborasi bersama UPT PPD Madiun Bapenda Jatim, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Madiun Kota, hingga PT Jasara Harja. Jarianto menjelaskan porsi penerimaan dari pajak kendaraan memegang peranan vital terhadap struktur APBD Kota Madiun. Sektor ini menyumbang sekitar 37 miliar rupiah atau berkontribusi hingga 20% dari total PAD. Kendati realisasi saat ini belum menyentuh angka maksimal, ia optimistis sisa target dapat dirampungkan penuh sebelum masa kalender anggaran berakhir gitu. Jadi kemarin kerabat merata yang melewati Jalan Jawa dan terjaring gitu ya, akhirnya bisa bayar pajak di tempat gitu ya. Oke, yang belum, jadi silahkan aja kerabat merata ya, sebelum tahun ini berakhir, jadi silahkan aja segera dibayarkan. Karena warga yang bijak adalah warga yang taat pajak gitu ya. Oke, nanti Lidah kembali lagi dengan informasi yang lain. Sekarang kita putar kembali ya tembang yang dinyanyiin sama Dinda Permata nih, kerabat Merato, yang juga akan disusul dengan tembangnya Barbie Velia, kemudian ada Safira Inema juga, Jutaan Sayang. Ini dia.

0: This is 107.2. Bold Rattle!
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Real dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau, mau, mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

grand final. Adapun partai puncak TKA Challenge tersebut ya, kerabat moderato, rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu 17 Oktober mendatang. Ajang penentuan gelar juara ini akan dipusatkan di Gedung Brawijaya Universitas Merdeka Madiun. Terkait hal tersebut, panitia memberikan himbauan penting bagi seluruh peserta yang dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Jadi bagi 200 siswa yang masuk ke babak grand final diwajibkan untuk segera melakukan konfirmasi kehadiran kepada pihak panitia. Nah, batas waktunya tepat hari ini, kerabat moderato, dan tepat banget di pukul 12 nih, masih kurang 6 menit lagi. Jadi silahkan nih untuk peserta yang sudah mencatatkan namanya sebagai nominator ya, silahkan aja segera konfirmasi agar dapat mengikuti babak final dengan lancar. Begitu, sukses terus ya adik-adik ya. Dan sekali lagi selamat kepada para peserta yang berhasil lolos. Persiapkan dirimu sebaik mungkin untuk memperebutkan prestasi gemilang di babak grand final TKA Challenge 2026 gitu. Oke deh, kalau gitu kita ke tembang berikutnya yang udah siap banget nih, Nona Noni, Jangan Setengah Hati. Ini dia.

0: indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329. Anda telah menyimak Mutiara Hati.
1: This is 107.2.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, it's Yeriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini.

0: Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltes cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Moderato, terima kasih terus bergabung dengan Lida. Dan kali ini Lida mau mengajak kerabat Moderato untuk jalan-jalannya, menikmati pemandangan, dibayangin aja tapi ya, pemandangan yang tidak biasa muncul di aliran Bengawan Solo nih kerabat Moderato, tepatnya di bawah jembatan Gantung Paya, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren Ngawi. Nah mungkin kerabat Moderato yang berada di, udah pasti bisa mengira gitu, menebak gitu ya, di permukaan sungai nih kerabat Moderato yang menyusut ya akibat kemarau panjang, kini tertutup hamparan enceng gondok berbunga. Nah fenomena yang menyerupai taman bunga itu viral di media sosial dan mendadak menjadi lokasi favorit warga untuk berburu foto. Dalam sepekan terakhir, ratusan warga berdatangan untuk menyaksikan langsung fenomena tersebut, terutama pada sore hari. Hamparan daun hijau yang berpadu dengan bunga enceng gondok bermekaran gitu ya, menyuguhkan pemandangan unik di sepanjang aliran sungai. Jembatan Gantung Paya berubah menjadi titik pengamatan sekaligus lokasi swafoto. Nih, pengunjung memanfaatkan hamparan bunga yang menutupi permukaan Bengawan Solo sebagai latar belakang foto. Misalnya aja nih ada yang sana bergaya Eropa dan tidak tanggung-tanggung Mia juga menyewa jasa fotografer untuk mengabadikan momen dengan latar hamparan bunga enceng gondok di Bengawan Solo. Ramainya pengunjung turut membawa keuntungan bagi pedagang kecil di sekitar jembatan Gantung Paya. Jadi meningkatnya kunjungan warga membuat aktivitas jual beli di kawasan tersebut ikut menggeliat. Camat Widodaren Ardiansah membenarkan bahwa fenomena enceng gondok berbunga itu sudah menjadi daya tarik wisata dadakan ya. Meski demikian, dia meminta masyarakat tetap mengutamakan keselamatan saat berkunjung.

dong, sebab hamparan enceng gondok yang terlihat seperti taman bunga sebenarnya menutupi permukaan sungai. Begitu kerabat moderato ya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengunjung yang mendekati atau memasuki aliran Bengawan Solo. Jadi di pinggir-pinggir aja tetap ya. Terlebih debit air sungai dapat meningkat sewaktu-waktu apabila terjadi hujan di kawasan hulu. Karenanya pengunjung diminta tetap waspada dan tidak terlena dengan keindahan pemandangan tersebut. Gitu kerabat moderato, boleh-boleh banget foto-foto di situ ya. Tapi tetap kewaspadaan menjadi nomor satu gitu ya. Apalagi yang membawa anak-anak gitu ya. Jangan sampai hilang dari pandangan mata begitu ya. Oke deh kerabat moderato, itu tadi ya informasi yang datangnya dari Widodaren. Nah sekarang Lida mau ngajakin lagi untuk bergoyang gitu ya, bersama dengan Hesti Kelepek-kelepek. Ini dia, Tua-tua Kladi.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, I feel so sweet and so special.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu. Kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kerabat Moderator, tidak tuntaskan dulu ya hari ini Galeri Dangdut di Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih sudah terus bergabung. Jangan kemana-mana, Ekspreso siap menghadirkan tembang-tembang baru Indonesia dan mancanegara. Jadi terus bergabung ya di jalur musik dan informasi 107,2 Moderator FM. Semakin mempesona, selamat siang. Sampai jumpa.

Kerabat Moderato, Rex Orange County mengawali babak baru dalam perjalanan musiknya melalui lagu Grandma Song. Sebelum memperkenalkan karya terbarunya ini, penyanyi asal Inggris tersebut mengadakan pemburuan harta karun di 12 kota di berbagai negara. Dalam proses kreatifnya, Rex mengeksplorasi petikan gitar, melodi lembut, serta berkolaborasi dengan sejumlah musisi yang ditemuinya selama perjalanan. Lagu ini menyajikan cerita personal dengan aransemen sederhana yang menjadi ciri khas musik Rex Orange County. Buat kerabat Moderato yang penasaran dengan karya terbaru Rex Orange County, sembari mendengarkan cuplikannya, temukan versi lengkapnya dalam program Expresso yang siap menemanimu setiap hari di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: Teruskan aja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul,

0: Bir aja.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal nih, sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's
2: 51732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station.

0: indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: You are listening 107.2 Mudrat FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak. Tuh, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pak. Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: You are listening 107.2 Mudra FM, your favorite station radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wing

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Pil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Ma,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: mitos atau ke fakta?
1: Cara paling efektif melawan kebiasaan menunda adalah mulai sekarang, meskipun hanya sebentar. Itu fakta loh. Coba gunakan aturan sederhana. Mulai selama 5 menit, seringkali bagian tersulit bukan mengerjakannya, tetapi memulainya. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja. Karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya

0: sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyir rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dan urusannya, serta menjaga kondisi dan kekuatannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4, halaman 329.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Moderator.

0: bentar deh. Tuh, itu perasaan dari tadi aku. 321, itu perasaan dari tadi aku jalan ya.
1: Satu mulu.
0: Kamu juga lisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air minum.
2: Ampun, ini tuh rahasia. Ya ampun, ini tuh rahasia. Biar kamu ke 3 botol aku Vivo 7 itu, 3 botol aku Vivo 700 mili itu pas banget buat penuhi kebutuhan. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan. Cuma aku Vivo yang isinya lebih penuh. Kan cuma aku Vivo yang isinya lebih banyak. Jujur.
0: San. Pantesan. Tapi ngapain sih ya?
2: Ini dia kejutannya.
0: Sampai segitunya.
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu.
0: Kejutan tutup botol aku Viva. Kejutan tutup botol aku Viva. Hadir kemasan 700 mili atau Viva kemasan 700 mili atau 1 komponennya sekarang juga. Ada tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fun grand prize mobil Pajero. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport paket 1 gram dan 1 gram, 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 uang tunai serta saldo Rupiah uang tunai serta saldo e-wallet unik. Langsung aja kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings tuh 5095215097. Sepak kode unik bisa langsung dapat hadiah. Tanpa kode unik bisa langsung tukar di toko terdekat.
3: Proses lewat 7 tahap nanofa. Diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi kemurnian optimal dengan memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang dan pasti sejuknya. Murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, mamaku udah masak nih buat rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Jadi gak sabar main? Baca tuh, jadi gak sabar main?
4: Ini manis, kepiting saus tiram. Yang asam manis, kepiting saus tiram. Duh.
5: Aku bawa makanan dari sayang. Aku bawa makanan dari luar aja. Aku takut badanku jadi gatal.
4: Itu.
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal.
4: Ya ampun, lupa sayang.
5: Laut yang?
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi buat kamu, minum aja kapsulusinya nih buat kamu. Minum aja kapsida secara rutin.
5: Emang nyaman?
4: Pastinya.
5: Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Alam tanpa bahan kimia obat. Serak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, sejak tahun 1900. Percaya sejak tahun 1995.
5: Ya percaya deh.
4: Minum.
5: Ya percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Sel imun tubuh agar menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah berel, jerawat atau gatal, jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi nih, namanya Kapsida HS. Produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan biasa serta dilengkapi Kapsida yang biasa serta dilengkapi Habatus saat imunitas tubuh kita jadi yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Nanti aku minta punya sih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Dong.
5: Ya sayang.
4: Di sendiri dong.
5: Ya sayang.
4: Oh, Kapsida aja. Bisul. Kapsida aja.
0: Guys. Ya ampun, dia kesini.
6: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Seharian, tapi masih fresh banget. Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Outfit gue rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puan.
7: Pesan, wangi baju. Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin.
6: Of course, apalagi sekarang tropical. Of course, apalagi sekarang tropical scentnya menembus batas.
0: Tuh.
6: Summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan,
7: terus.
6: Nah.
7: Lo terus.
6: Nah, solar best banget. Ada tropical summer, best banget. Ada formula anti makin ready buat aktivitas seharian. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasi.
6: Yoi dong.
7: Baju pada ini.
6: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adais.
0: Girls.
6: Easy guys.
0: Girls, jangan lama-lama. Susah move on. Sepaknya bisa bikin susah move on. Sepakat. Terus.
6: Nih.
0: Bikin pede on terus.
6: Nih. Gue bawain buat summer. Beli ini sekarang tropical summer. Beli ini sekarang ya.
8: Enggak, cuci piring udah. Saya juga cuci piring udah.
0: Pel udah.
8: Sudah.
0: Ngepel udah. Saatnya minta.
9: Ayah pulang. Yeah. Adek, ayah pulang.
0: Yeah. Ayah kok motornya masuk ke dalam rumah? Kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Kan?
7: Iya, yeah, kotor.
0: Semua kan?
7: Iya, yeah, kotor.
0: Enggak hanya kok masuk deh.
9: Aduh iya.
0: Enggak pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh. Maklum, ini kan motor baru ayah. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Jadi gak takut kuman herbal wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Herbal wangi ini harganya super soak. Herbal wangi ini harganya cuma 4 ribu. Bisa buat pel berkali-kali. Hanya bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ekonomi kan harus hemat. Ini sih ekonomi kan harus hemat.
0: Super soak dan BKC-nya. Jadi efektif oil dan BKC-nya. Jadi efektif 9 bunuh kuman dan virus. 9% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Baru super soak kemasannya. Baru super soak kemasan. Emat.
10: Be a man.

0: mitos atau ke fakta?
1: Cara paling efektif melawan kebiasaan menunda adalah mulai sekarang, meskipun hanya sebentar. Itu fakta loh. Coba gunakan aturan sederhana. Mulai selama 5 menit, seringkali bagian tersulit bukan mengerjakannya, tetapi memulainya. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja, karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM. Moderato.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Dino Selasa. Oh, Jumat. Ini orang Jumat ya mungkin Senin ya. Ini orang Senin ya mungkin dino apa ya kecepit. Dino kecepit. Ya dino ne. Kui ya mergo anu penak. Kok penak apa hubungane? Belum tentu juga. Tonggok tapi tonggokku kecepit lawang dhewe iki malah bungah lho. Lawang lawange empuk. So kerdus. Omah-omahan. Sehat wal afiat. Terus napa kuat sembarange? Iya toh? Ya kuat nyonggo urip ya toh. Nah kuwi mau urip sing saya suwe saya dangu. Saya bubrak. Saya tapi kok penyari iso guyu ngene iki ya? Urip saya ruwet saya iso guyu iso gojek kaya ngene iki. Dinikmati, disyukuri. Lah nek wis kadung urip saya ruwet kok malah awake tambah ruwet. Wis kuwet apa? Ruwetes kuadrat ya ta wis plus dobel-dobel. Bahasane cah saiki ruwet brutal. Ruwete nemen ya ta. Wis. Awakmu kok nek saiki awakmu ketoke kok nek seneng ambek sing sebelah kono kok ya brutal menen to rasa senengmu. Nemen ya pasti. Terus sing diomongi ngono ki kaget ya ta. Aku kok belum tahu mangan brutale dekne. Brutal. Aduh barbe. Nggih, wong urip iki kadang yo aneh ya ta. Jadi kelingan apa kae mau. Ora. Puisi ini gue film ADD kalau gak puisi bukan polisi. Oh, puisi film-film kalau bisa sing sempat viral ya kalau di gunung penginnya di laut ya dah. Kalau di laut penginnya di gunung, kalau hujan penginnya terang ya dah. Nek dikai terang penginnya hujan ya. Gue ngurip kan memang yang menukui kaya saiki hawane panas ya ta. Pengine yo ngadem. Engko nek dikei hawa adem, aduh kok panas. Ya kaya ngono kuwi ya ta. Tapi nek misale ya ta, awake dhewe iki awake kan penyiar. Profesi penyiar kok pengine apa ya yo nek menurutmu? Wapres. Ojo wapres wae mosok. Mau menteri tapi yo terlalu muluk-muluk. Nek aku ngene yo dadi ibaratnya ora terlalu jeglek ngene ta. Nek wis dikai profesi atau kerjaan penyiar yo pengine dadi kuwi lah zaman saya saiki gak enek anu sis gak enek anu kuwi lho penjual obat ngono kan yo padha modale omong ta. Tapi nek nggone wayangan kae sih enek yo. Isi enek nih pas enek wayang ngono ya. Iya, kan yo podo-podo ya to. Podo-podo modale omong ngono. Podo-podo. Kok yo ora ndak ora. Lah iya, nek misale wis dadi penyiar radio, penyiar TV biasa ya to. Nah, kok pengen dadi bakul obat ya to. Enek, mergo enek isi koncoku bakul obat, pengen dadi penyiar. Rumongso dekne pinter omong. Modelnya itu

Nah, niku nggih sekedar gojek, tapi mungkin nek sesi berikutnya nek panjenengan mboten midhangetaken rugi. Soale nek cerita tentang baku lobak. Tapi biasanya nek cerita piye? Yo pokoke joyo. Kayak mesti pikirane sing wong-wong mesti engko critane mesti ngeres. Padahal yo yo mungkin jadi ngono lho. Wis nang diputer mesake sing wis do ngarep-arep pengin ngrungokke lagu.

0: do that.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh.

0: beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

Gak jam 11 to. Ya ki malahan awake dhewe rada kladuk. Kepunjulen. Carane ngundurke piye? Piye carane ngundurke iki? Apa awake dhewe sing salah memandang jam ya? Kene apa awake dhewe termasuk pasukan kuwi ya apa jenenge kae? Dudu pasukan kuning. Pasukan KTR. Katarak. Katarak kene nggone Jawa Tengah termasuk cemilan sing anu lho, sing apa termasuk ya favorit lho daerah Solo, Jogja. Ya katarak, Iya, kayak meh iya meh kayak kerupuk ngono kae. Karak. Kene padha jenenge karak ya. Awakmu kan yo dhisik jaman nom-nomane, jamane sugal-ugal ning senengane karakan ning ngono ta kae. Karaokean. Oh, ngene ya, tapi aku lali. Oke, mugi-mugi tembang-tembang kang sampun pak kapiarso ini ya sageto ya pokoknya bikin marem ini ya apa lalu daki-daki malah dasar ira iso bukti ngerokokin agak translate nih gini handphone gampang ya. Ini lene radio terus piye? Ya kan? Di suara ini ya, ning handphone ya. Dan tidaklah translate error. Awak dhewe omongane ngene ya ta. Es urip saya suwe saya sulit. Nah, terus di translate lah. Urip saya sulit nih. Ganti silat. Esih mending silat. Liyane. Iye jajal. Wes. Apa? Aku kok ya wis rada lali. Tapi jane iki critane iki ya klasik banget iki. Iki klasik tapi yo ketoke masih tetep apa ya? Ga iso yo critane bakul jamu jentik ngene ya. Jadi biasalah minggu ini pasar joyo gitu. Ya, sampai sekarang kan juga masih enak gitu. Biasanya wonge, yo biasanya bakul jamu ini mesti ireng wonge, ya. Kadang-kadang mesti wi. Kadang-kadang yo enek tato nih barang, gitu. Kadang-kadang enek kumise, gitu. Tapi wonge ireng. Mesti sing paling disenengi wong-wong dong lumpuk mbuh tuku mbora ya ta. Kuwi mesti sing paling jadi favorit ya ta, terutama tontonane sing dong grubung sing grubung mesti bapak-bapak, arek-arek nom kan ya kan. Nek mak-mak jarang, nek nenek-nenek mak-mak melu mendel. Waduh. Nah, ini obat kuat ya ta. Nah, obat kuat terus padahal kuwi dhisik sik kelingan pura diadai bekas botol pensilin ning puskesmas ge. Wis pokoke botol iki enak sing yo minyak bulu. Minyak yo mbok perkara ngomongnya bulu ternyata saka minyak jelantah kita yo ndak tahu. Minyak tawon. Nah, biasa jenis bakul jamu omongannya kan ya berbunga-bunga gitu. Bahasanya bahasa bersayap. Wah, pokoknya jenengan iku mikir regi mboten larang ya. Tapi nah, dibanding kali khasiate
Iya ta. Tapi bunyine padha maksudnya panjenengan boten usah ora bakal kuciwo. Ini obatnya harganya tidak larang, ya toh. Tapi bisa bikin kencang. Nah, ya toh. Ya. Apa iya? Nyepak pun tokoh pun saged tahan lama. Ini dilarang nek sing penontone wong desa ya toh. Tahan lama ki maksudnya apa? Ora loro tahan sakit apa uripe iso dadi umur panjang ya wong jene lugu ya ta ora ngerti ditahan lama apa arep teko wong desa kan ya wedi muti banjir kliliki ya ta nek wong kutho kan niku tahan lama pripun maksude kok kan ya ora wani sing penting ora wani pikirane kan positif ya ta wis anu kula tumbas tunggal sak botol wis ya ta langsung duitnya pas pas nah terus ini loh caranya nganggu ya ya toh ya kan dibuka dioles ya toh iya ya dusan yang contohnya ya mesti yang jempol dioles oles ki kudu soko ngisor ke atas ojo atas ke bawah disini dan iku khasiat isto marai tahan lama kuat kenceng sembarang sehat ngono lho wis makin ndang nggih pun matur nuwun lah wis sulape urung buyar nah dene mulai sik ya to wong ndang jajal dipraktekke ya to tapi yo kerabat murate iso mbayangke lah mestine ya sing diolesi ya jempole dekne maksa jempole bojone ya to nah saya neh maksa lagi ngetrek nah sampai wis mes paruh botol sampai jempole abuk masih tetap biasa-biasa saja ya toh beraniannya untuk komplain ya toh sesu aku taning joyo meneh aku le tak komplain gole iya toh nah ternyata ketemu ya toh memang tutulannya pas-pas nek pasaran ya toh nah, yes boy komplain, ya dah. Nah, terus, yo bakul jamune yo biasa orang yang ramah lah jamun.

kudu memperlihatkan sing sebenarnya diolesi. Iya dah. Ya, sampai naik sing jen kena meneng. Iya dah. Es, iya dah. Ya terus akhirnya, oh tadi niku tu sing diolesi. Ya, iya iya lah. Nah, oh, sampai mboten saged main contoh. Ya tak ngei contoh ya toh. Wong wis ana contone ya kuwi mau jempol. Jelas ya toh. Ya bukan sing keberuntukannya bahasane. Bukan untuk keberuntukannya. Wis sampeyan arep tuku ya tuku ne, tuku man-man duwiin lho. Terus yo anu masalah masih rodok piye yo wis mungkin penasaran iyo yo on iyo teniku mungkin diolesi si sing teniku niku to ngono to sing sebelah wong pun dijelaske lho sampean iki ngene to nah wis dijelaske lho ngono nah terus akhire ngene lho nggih mboten sida tumbas kula ngono mboten sida kula iki terus ditekoki nek lha nyak keng napa no lho kula mboten kagungan niku lho mboten kagungan niku wis pokoke kerapat murato menerjemahkan diri niku wau nopo tomboy ya ta apa wis operasi kelamin jamane ning disik ning perperangan ya ta ya ta mesti pikiran tak karo ya ta kebedhe apa disikat karo fretlin macam-macam apa dicokot kucing ya ta jaman cilikane ya ta dilar karo bapak ibu gondol kucing ya ta nah membayangkan sendiri nggih pun wis ngono ae tapi engko critane sing berikutnya aja masalah anu lah aja masalah tukang jamu segah aku ya tukang opo gampang nggo ya ta ya

dengan istirahat ya toh. Nggih. Mosok iki sing rondo ya. Rondo. Enek ronda ya. Ya padahlah ya lingkungan tertentu nek ning kutho wis gak enek nek perumahan tersake satpam ya to. Ya turu iki ya mulai. Terus gue kapan mudah-mudahan gak ada yang dengerin ya wargaku ya ini nanti cerita nih padahal ya mulai ke jam 11an lah ini ya ini soko kadoan ini ketok nek jenis kaya sedang apa kaya sedang apa kaya jenisnya kaya kaya wis ketok ini wis aku sengaja tuh padahal masih 5 sekitar 5 meteran loh kayak serah enak menungso satu pun gitu kecuali aku dan dia gitu terus belku tak pencet sing rodok dawa tuing jadi yo untungnya kok yo warga ini renek sing delok kejadian anu CCTV ini yo dagelan tenan lagi tenan aku jadi yo rasa ngojo cuman pencetku kedawan gitu loh kebablasan tuing gitu loh sakit bar ketok renungan suci ya lo langsung dua ngak ya lo ke pintu nenggunku kan yo pas banget nih lo dua ngak terus portalnya kan harus keluar dari tempatnya dia merenung suci kile gue pasing gue kile nah padahal gue kan urung wae ditutup toh nah kalau ini ditutup buat antara

Minjing tengah wengi ngelilir, badhe tahajud nopo badhe pipis. Begitu dari tempat tidur jangan buru-buru jalan. Nggih, pokoke nek iso nggih setengah menit lah lungguh sik ten tempat tidur. Misale dileme ten lesean nggih, jenengan duduk dulu, jangan langsung melangkah. Karena kalau langsung melangkah antara bawah sadar yo antara sare kalih dunia nyata kan tengah-tengah urung balik, darah pun juga urung mengalir lah paribasane ya ta. Pasuryane panjenengan iku nggih tesih kaya wong-wong rada antara rabun senja dan katarak. Ya apa meneh lampune si remeng-remeng ya ta. Wes mengke jane niku karpete mboten nyandung jenengan sandung akhirnya jeblok ya ta, jeblok dalam keadaan darah belum normal, kesadaran belum normal. Itu yang seringkali memicu di sabar sauntara. Misalnya nek telepon berdering gitu, sing duwe telepon rumah lah ya, biasanya telepon rumah kan ruangane ning ruang tamu per ruang di gitu, ora ning kamar. Napa nek mboten misale pipise dipet sithik mawon. Nah, ora-orane bocor ning tempat tidur ya. Dipet sampe jelas. Ya mesti bocor nek ngono. Wis ngompol. Sithik mawon, terus mungkin nek pun rada penak wis sadar padangane pun napa niku jenenge basa Jawa nek padangane pasuryane pun wis padang jinglang ya. Wis padang jinglang nembe nan bejenati timik-timik-timik-timik ngono. Boten terus dereng duki kamar mandi sor-sor boten. Ha. Ya. Nek sor nggih sampun mbok beli kekucikane enten sing boten menak ya ta. Kok rada purno nek semua ya misale ya ta. Kok ngono ya saiki ngono nek. Nggih tergantung sudut pandang ya ta. Nek iki sudut dengar. Nek pendengarane normal nggih mbok pilih nggih mboten masalah ya ta. Nek pendengarane mboten normal lah niku. Ya, Jeng Neli matur nuwun sanget. Japri terus ngantek kekel mumbul-mumbul ning tempat tidur atau saatos. Yo yo. Wah, yo mosen dadak mumbul-mumbul terlalu didramatisir ya. Ora sisan ngene, Bang, rungokke siaran kalian berdua, aku kemekelen ya to. Ngantek mumbul-mumbul jebol Pak, apa plafon. Isan, bar plafon yang gendeng ya to. Menjal terus jeblok ning ngene lapangan. Alah, ditonton wong sak manis sak mojo purno. Yes. Nggih pokoke pun nggih.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Yo, hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
0: Lu ngomong aku ramu dong.
1: Aduh, intine aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah, kita putus.
0: Cekeh,
1: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok-mbokku pakaian Inggris.
0: Wah,

0: モデルラジオ。
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang.

0: Hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah.
0: SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
5: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
6: Kebobolan, mens tahu, pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
6: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
6: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
5: seperti kita-kita.
6: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
4: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Modern FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Kandungan vitamin C yang bersifat antioksidan tersebut mampu melawan radikal bebas pemicu terjadinya penyakit jantung. Tidak hanya itu, buah dengan cita rasa asam dan manis ini juga mengandung kalium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, sehingga dapat meminimalkan risiko terkena serangan jantung dan stroke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusi.
1: Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih

0: website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya? Buktiin!

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maka, ih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Menunda pekerjaan berarti malas. Itu mitos. Menunda bisa terjadi karena merasa kewalahan, takut gagal, bingung harus mulai dari mana, atau merasa tugas terlalu sulit. Jadi, jangan tunggu mudahkan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM. Moderato.

0: The growing pains.
1: Akhirnya. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir.

0: PD aja nggak cukup dong. Promosi, say, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Di Sumba Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.